hindi ka nabaw, lalalayang na kami, sakta na, sakta na, bamanan ito agad. Simbolo ko biko, mahinan si Bati yun, si Bati, si Bati. Mundambe, mundi ang marapot, at si Jamalot, Bole, Yoli, Nilo si Hachi ang nangyot, ang nilang kapila ang nangyot, ang nilang santaya ang nangyot. Seryo ni Bole ko po. Nakalabi ko din, lachi, na, naibog mo ako. Paglibugan ko naman eh. Ako bilang na si Tatagin, lalo hindi ako bahag ka, hindi ka namin si Tatagin. Kaya ako hindi ka naman magdala siya, ako hindi ka naman siya doon. Lalo bismillah, ang marahin, lalo dyan na sila ang upas. Ang pati na ako, ako saan hindi naman sa kukunyan. Natalakan, tunati mo niya, ako lamang ang siya at ang pati. Alamang, sabar ko sa alam, maana, maingat ang kaya ko bihis, subhanahu, lamang iyan ang tutra ko bilakay. Maligil siya ang dirigil ko ang hamle. Kaya ko'y buwang hamle siya kamene. Kung buwang para ko na ala, jaga na jaga ko ang hamle. Mua'y jaga ka iya, kachimo. Wala ko jaga ko ang hamle, saan man ako ang. Yung hamle ang kabus ng buwang hamhamang di. Lady Ellen, si Mia na mga gila niya. Yung isa ko lagi. Kaya jang mo'y kita bako sa ala, butak kali ko ang mewi. Kaya meron ni, mo'y mo'y hamhamang di maan. Dan dia beri bunga muk, dia kawan nak wakil lima pun tahun tiga kali. Yang nak bayar dia kelem. Mau jika kawan ni lah, ni cipu lah, mau di mati ya. Wakil ni lah. Lima pun tahun si, dah siapa kan si, ni ni kan si, hal, akhir khas. Si dia kawan kami ya. Dah kawan wakil, dah dia wakil dia wakil wakil. Mau nak, mau akan lalu. Nak wakil jangan mati ya, si dia nak kawan mana ni ni. Jak, bangun lagi orang lain je. Ni orang jak buat lima muda kunci. Ni orang yang dijemput ni buat. Kalau tadi je ambil sini ambil orang je, kita dikejut je, abdikejut je. Mau, aku bukan aku bukan mau le. Mau le bau, aku nak le bau, aku nak le bau, dia macam mana? Lihat tak tak tiba, ya hamle hakim bukan abu si mujahid, mujahid macam apa hamle? Mokam kirim, si gaya hamle ya hamle dengan dok jemci Allah, bahasa jemci Allah ni am mujahid, mujahid boleh ada dengan jahat lu, lihat dah tu tiada um. Mula hakim bukan abu si mujahid, saya tak ada lagi poin. Boleh kalau si mujahid tak lagi poin, boleh kalau kita ini tak lagi ni poin. Mungkin kita baru mulai aji bimbing kiri kami mau bimbing hari kami mulai dan tu baru baru nanti mungkin bimbing hari kita sudah selalu terima. Doa apa asli kamu? Kabar kau ni boleh lima puluh tahun si, atau lima puluh kali, atau asyik aman si jadi, wujud wujud dia lah benar. Nyawa mungkin nak nyawa wujud, wajar nyawa ni wujud ni dia lah benar. Mulai dari mana ya kawan? Lihat kian, dahnya harus nak kian mori bayi halak si sembah anda namun melu anih mungkin ko ham nak kesulitan ko mana kan? Walaupun mungkin ko ham nak kamu jangan kena ko ham halak nak lihat pulak halak sembah mungkin nak dulu. Kek dijatuhkan kamu mana dengan dari si nemu muda tu tidak apa yang kini mana mahu le? Bila mana ko terlalu kerja ini aku pun juga hari ini hari ini terlalu kerja. والسلام سلامك والسلام وبركة يعلم بها الناس أن ما فعله أبو بكر الصديق في قول الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه ليس مراده ما لخبرنا كنت فهم نعم مثال وشيخ تجار لولو من شيخ تجار نمره لا سن بول أبو بكر أحمد التجاني رضي الله تعالى عليه لما دفو لقد خامل مبنى الإمام السلام سيما أبين خامل مبنى الإمام السلام kita akan ke makin khaman yang dilihat keamian muat nikmi nanti kita oleh yang lakukan bukulan kursi mana yang kursi yang kita akan dapat kita oleh nak kursi dari ini hati-hati wakana dari lain dulu kemana dia makin khaman ini kan aku tak iman kursi kursi sini wak ni wak ni wak ni wak ni wak ni wak ni wak ni wak ni wak mula kubui bunyin kiasi si oleh orang anggil ni mengmelnek ni wali dengan kiasi mana yang mengutian mana yang sudah
ndax ko laaw ni ñu wétal yalla lañu ñoy arrangé ay itam di yémalé nit ñi fi wara def di leen taxaw mo fañu wara taxaw ba duñu ar ko xol bu ñu nak xej yalla yo xamni su mbor def leen muri ay cékkaram ci jallo mom nañu waxe waxu ñe am na ci ñom ñi seen wax nañu ñu bari dugg lo xati xalé yi ara dañuy dakku lepp lu wara jëf ci xati xati lu sellu lu wara riyel loolu lañuy taxlé waye wax mooy jul ñepp ñi war na ñoom ñaar ñepp ñi war na ko bay ñu wax xamaa rek dafa la maul amino rek war na itam fokkante def ci bop ben ndax yalla yeeram yeen ñoom ñi xamni ñu gi a cheikh mohammed ak ñoom ñi a ak ñoom mohammed ñi ñepp ñepp kar ku ci nak lañ war lo yow moy war na la sellat la tey def ci digal waaye wuté gi ñi wuté ci ay matal nak du dalu dul yeerna ne yalla ak xamlu ak xamle ak xam loolu lay def

الناس دي حاجه الحسن ايه نجيحه احمد بن كلبه دي كلها في شخصيه كيف نقول جماعيه ابو بكر بن فرنجا كثيرا مؤمن مثل اكثر جبابه هذه رضوان الله تعالى لا علماء ايده بنيت كيف حقيقه تسليم لك ولا لا لا من علماء ايده وحتى اعطت الناس مليون واحد دعم واحد يعني ولا واحد يعني كده بدل ما تدور عن الوعي يوم كان بنيت واحد تقول لي لاولياء اولي واحد بدل واحد دعم من الوعي بدل واحد دعم من الوعي ومن جهه تكبر ولي بما سيحدث حتى انت لا يمين يا جماعه ولا دي mungkin jadi banyak sih kan itu ada nak sih baru papa beli baru main ya beli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama pak tu papa lagi cuma jalan banyak sama mobil saya itu tidak ada nak ya tapi cuma dia baru lepas lejar dana sumpah anda nak nepak ne anda nak dia ni anda kira kami mau sumpah wah ne mula anda ni ni oleh mahu dengan apa ni cuma kita wah ne wah dia wah ya dia udah ke amat nak jadi datang nujah rek nak nyusah mungkin syariah kebanyakan kuat bukan dia bini kerap dia ni kerap bini mui bini jatuh dia jatuh kerap lalu nak kami mohon lalu mahu ya kita ini nak kami amnu film kusun mui zahir syariah bombay ni nak kami semua orang terlibat mui nyom kira ni lecik hamu ni baca kuat bagi kami nyom dia terlibat lalu nak ya lalu kami kami bawa dari nama diundi lah diundi lah kalau yang jangan yang uang yang ke anda diu dari ini yang awak dari bergerak cek di wajah kita kami kiri ber ke anda di dari bergerak ini wajah kita kami kiri ber bahu jahat warga nak apa kami ni orang dari mana kini ni cek jokem diri kini ni cek jokem sel dan ni ni di bawah kerja ni yang nak kamu korekkan dia ni di bawah kerja ni yang nak kamu korekkan dia ni yang siapa kerja ni yang nak kamu korekkan dia wajah di bawah orang kami jahat ni bukan siapa berbangsa ada lah cara mungkin mulia ni ni ni mungkin mungkin kalau ni mungkin mungkin dia kena kita kalau bukul amal kauli bukuli kan at bukan nelayan nelayan lagi kan mungkin bukul dia yang lagi nak ni ni tak tahu si wajah dia mana dia kalau ni dia kena ada orang hante at itu at tombi tak tombi kini rumah dia mau wajah ni mana yang kima dia mau ni kalau ni jangan itu orang keluar kota ada kan buku akhlak bukan si kan kan kan kan kan mula nak kalah beli ni lah orang jalan beli ni lah bawa apa kena yang mau lelaki kunci di kunci ni rumah ya dah ada di dalam ni uang dia ni apa ni ya bodi anak saya ni nak lelaki uang dia yang mana yang muda silo agian yang mana yang muda si itu orang orang kamu ni silo yang dia uang dia lah dia kamu ni mau lelaki ni mana itu orang mereka saya tak pun dia waktu di kulit dia walaupun banyak waktu ni banyak khusus kilo kembali dari jenis kerja ni lalai jadi lalai di sini ni ada dalam si khomak betul khomak mungkin tujuh ribu mai si dana si dia ni budi si video yang kami simpan dah aku ikut di kota kahitam video yang lelaki ya betul rumah doang aku buatkan ini tanggal lagi dah lebih ni tawak dalam ini tawak doa ini bujuk si bertarikan. Seminggu orang nak cari bawa kerja, cari di mana dia budi bawa punya lalu. Tak kalau dia mana, abdul kuah. Nenek saya mungkin akan lagi nanti dia pun cerai mana. Nenek mungkin dia mungkin juga dah pergi juga. Nenek awal ni dia mungkin dah dia dah dia dah ni kor. Nanti dia mungkin cari yang mana kerja awak. Mula bayar bawa suruh suruh sel aktiviti nawas bakal muda, dia belum bisa muda dalam soalnya. Wajar nak aku jadi kiri mahu, lepas ni orang aku di kiri betul. Muhammad itu mesti berapa aku akan simpan untuk kuih kesimpulan dia nak bukan mahu. Waktu aku cuma dia. Kalau kami lebih mukis mahu aku akan cuma dia berbuat dosa dunia pergi apa. Dia akan ada semua waktu tak di bawah mereka yang berkomando nak tak semanis tak sih man. Buat sini je. Dia akan apa? Semua orang dari pelakat sih man kalau mau kami ni, bila kita jadi orang ni semua wakil. Semua orang terbaik dari orang kami, dari kau jai, kau dah berapa mai dari am belum jadi. Amin komando sih, belum maksud aku bawa punya. Sentuh bahas nak,

0: Lima kali senyum, jambung makan mata kelima pada asal korang lucas lupa di sok jere. Mereka jure, bangannya semua, jegel kok, bangkalan lima barang aku. Lepas bangkalan laku mak air, keluar, laku mak air, walau laku mak air, dan lima anak kecil dari jatuh bawah. Lepas lupa kau air, bangan yang berbik. Lepas kalau jina mali hos, semua barang aku sang kelain sang, lepas dia hos. Lepas tak sejuni dan semua, balik jatuh. Lepas semua barang pada mengatakan, kini ni aku alas. Walau boleh kumul uli aku yang, waktu awal dengan eksi mealat, waktu barang aku akan disumbang berbeli kuat kaya, waktu Juni bulan dia disumbang berbeli dia lawan dia tahu, nak siapa waktu depan jauh lagi. Bukan dia nak kumat dengan aku sini oleh mana kem nyai sama orang yang sempat beri awak kali angelin. Kemudian mohonlah buat jurek nyiapa, bujuk saya bujuk dia, benda saya orang aku ini wajib, dan dia panggil bil macam itu nak, mula dia punya nyiap kau ya. Lorang dah ni develop ni yo hot, kita pun ni jual, jadi si barang tak selain. Bok, waktu wong, waktu apa bawa kan aku bayi naji ni jual ni jadi sikit, sudah. Beri masuk aja. Mungkin ni kita kaya semua teknologi nakal bawa kan ni, beri ni jadi sebab, jangan macam. Belum tahu ni lah kau jangan dari tahu ni jadi ada kau yang mungkin juga mau kau beri oleh kereta, ya. Mujur kali ini nampak dari yang aku mandang mata bawah tahu kita ini sembuh cakap mandang apa ada lalu orang yang cari dia bahkan tidak mujur bawah melihat tiga minggu di bawah diri dia nak tunggu dia kalau kau lagi sembuh orang apa tak mana aku ke bawah mandang mujur bawah mana aku ke bawah nanti aku beli di kereta mana dia nak bawa aku dapat tak asalan. Kami budaya dua hamba dari negara negara kita tu, yang lalu di mana? Mula dikum, kamu berfungsi. Fakta itu yang kita jual dulu dengan siapa? Yang kedua, yang tetap di bawah tadi. Anak orang kami yang melalui kita lalu mana yang dapat dikira masuk? Dari mana? Dah jadi macam, lima bilas. Bukan dia dah nak cai nak kalau ni nak cai macam apa? Kalau pun bapa kalau di bengkel dia di akhir lagi macam la. Kami mahu di bengkel dia dan dia di. Kami darah itu jadi siapa kalau mungkin kita jadi macam, mungkin dia nak buat lagi kita. Kalau nak kamu ada lagi dia, lupa lagi macam lagi. Mood sembrang, waktu kemas kita tu. Nampak ni polis jadi jam, mau pergi jauh jam. Tapi yang kita selalu lakukan ni, inna Allahu al-Muqti wa anna al-Qasim. Sembrang mahu kita main kita ni. Muka awak ni, si lini waktu ni, si benda si ada di mana ada nak nak kandang ni, tu sila, wajah ada nak, atas nama ni jual ni, ada sekusi oke. Kalau hari yang set lip di rumah lip lusine. Dah kami budak kan, jual ada di sini. Dah pusu pun ek, kerap pun dah pun ek, kalau hari yang tahu je. Di kau jangan lewat. Jumlah kau bersihir, asbahlah hanya bela, ruh kasih musirah, jumlah kau bersihir. Dah kami amun mana mak sebab muda di media nak, lebih mana kamu boleh tahu di musim apa? Dah kami boleh terbekerja. Kami bujuk ni lihat dia nanti bici mana dia, bujuk ni jemma, nito kau ini dari dia, nito kau ini dari wali, bujuk ni wali, soalan yang bici, yang bici kiri yang jadi. Dah kami aktif memaksud mana tu kau jago, dah kami buat semua kami, kerja kita ni kau yang kasar. Dah kami masuk rumah kita, dah kau bawa di kau sana, di kau ada, di jauh, bawa di jauh, nak rumah hak kami di kerja nak bawa, boleh kau masuk bawa, bawa kembali kami tempat kau je. Gakamne, aku mahu dijulungnya, aku dijulungnya. Cibir, gajah, datangnya ni, gal, loko bawa kau hendak kuasai cibir gembali nanti deh. Gakamne, aku mahu dijulungnya, aku dijulungnya, mana dia cibir gajah, cibir mata mak. Gakamne, dia ni happy, nubat happy. Dia kalau cibir itu bawa, loko hendak petini begini, cibir itu nubat happy, kerukai, mualim kari dia bawa nabi, yang dulu. da na nemu ko saxol téméri jinni yoor ci xetim ba mu nekk nga xam na loolu muy doti ko ci bi nga xetim ba mu nekk ci ay téméri jinni pour yàlla xam yàlla ci nekk da xam mbóot yëpp da ko jox xam ci magal ak warma nga xam ne ak doti koom ci yàlla noonu lay toll noonu lay jëlee ba bamu di jëlee nga xam ne loolu tax mu dénd ci waat ci sharia yaa ci jaam ni te biyeneen tak yeneen mu mel ne kon li nga xam ne noonu la ñu waxe moom ak madam kaani gi mu doon dafa madale ci wet bu nekk boo xam ne ñeneen ñi abuy ci wala ma woon arabi ne ci seen bopp dafa dikk ba mel ne ñoom diggante imam malik imam shafi imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal taxawaay liñ taxawal nga xam ne ñoom lañ dékkoon sharia yi nga xam ne ñooy daaj yi nga xam ne ñooy daa ci sharia nag ko xam ne bu ko yow a xiyaane ñoo koy delloo ci mboroom mu mel nan na ñoo koy doole yenen bi sallallahu alayhi wasallam mu delloo ci ñoom ñu mel nan na taxawaay yeneen yi taxaw daf koo taxaw nga xam ne ni mu jigéen jullit ñëpp ak taalibe ñëpp mu tabb leen jaar ci sharia moom moom nga xam daal di warlu dafa bind lépp lu ñu aajowoo ci ay taalib joxe ko ñi nga xam ne ñoo di borom xam-xam ci yoon bi ñu xamal ko ñi ci nekk ba nga xam ne ñoom ñëpp gaa ku ci nekk da ngay matal sharia ni nga xam ne noonu nga tëbboo waxaate ak ci leer ni noonu ngay tëbboo seen ay itam ci leer bi loolu ba tax mooy li nga xam kulumante ànd ko bi inna nii tawajjahtu ila allahi taala bi tawaliifa takunu fiha naqu muslimin wal muslimat fi dunia wal akhira wa anna jamia ma tanaktubu fi ghaibati albahriya خدمه لرسول الله تعالى عليه وصحبه وعلى اله وسلم وبارك وذكر وشكر وجهاد لا خير ولذلك ما اخذ من نقله وتركته وانما اخذها من المكاسب فلم يقبل منه شيء وقام يترك دناه بمواقف بما هو الذي جاء للاسلام نفس من السواء خمس شيء دفعي بن بن ايتيال مغايق بن وجاد ودي خمس شيء موقفه لم يبن لك في فاتو بن فاتو لك في جيد liggéey yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la li ci def tudd yàlla la li ci def sant yaakaar la li ci def jihaad la amul leneen li ci bokk mu ne loolu nag moo tax mu tere ku ko toral xam ngeen ne wax nga ne li mu bind ñetti xaaj la li mu bindool bi mu daanaan dem ci géej gi ak li mu bindool bi mu nekkee ci géej gi ak li mu bindool bi mu ñibbitee mu ne li ma bindool bi ma demagul ci géej gi nga xam ne loolu dañ ci waaye sa kaw bi ji xam-xam boo xam ne bu ma secret ci sharia ak xaqiqa xam sa tawuf xam bi gaa yi jaar ñëpp xam yoon yi xam faq yi xam lépp am itam coppeeg ci yàlla xam lan ko dencee ba nga xam ne jéggi na xel loolu lépp nag teewul nga xam ne am na matlu boo xam ne Abuja moo di liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bindoon nga xam ne yéen a ci rafet ak xam-xam bu bari ak bëgg yonent bi ak bëgg yàlla boo ko joxee woon mu bind ko bu ko bindee loolu lay wax ne nanguwuñ ca dara xam nga ñàkkum nangu dañ tuubaa nga xam ne wuute na lu ñu nangu di keneen ndax bu fekkee ne ne nit ki liggéey mu liggéey buñ ko nangoo seen si kaas bi la war a doon buñ ko nanguwul dara la amul wala mu yem ci saa bi lay yoon muy moom muy koo xam ne kon kii bu bindee xasi di kii buñ ko nangowoon ca dara jaam fa dara jaam toll dafay yoo xam ne war naa mën a ramu mooy kaw foofu buñ ko nangurul day yoo xam ne ko jàng saa di fañ wala loo lépp la ko jubloo di nangu ko nga xam ne moo intérance la baari ci àdduna xaddi mu ne loolu nga xam ne kon suñ borom nangoo ko liñ jëndi ci géej gi itam ñaari xaaj la nga xam ne ci loo xam ne doomu aadama bëtam du ko gis mukk diggante boo moom ak boroomam la xam ne baa ci loo xam ne daf koo suuxal ci géej gi baa ci loo xam ne daf koo gàttu nga xam ne dindee bëtam wolu ci aadama li nga xam ne nag bind na ko diggante aadama ci nit naa ci kanam bëtum ci jóge moo ne li nga xam ne lépp ci ñor bi ak jañ xasit bi ci nekk am na jàngeeg boppam waaye xasit bi ci nekk këlu la daan wax léegi buñ demee ci dégaay yi li nga xam ne xasaatit yi defee ko ci mbirum murit yi li mën a def ak li nga xam ne moom la tàggale ko mën a indi ak li ko jàpp ba mën a jëy nga xam ne kon xasit yi ci dox bi mu doon dox rek li ci nekk ak fam fa toll da ngay daldi xam ne lii bi mu ko bindee moom ci boppam dafa daal di xeex lool lool lool lool ba ca nekk ba bindaat ko xam ngeen ne gés bu bind na ko ñaari yoon gés bu njëkk ba am na gés bu mujj bi am na mois bi xam ngeen ne bind na ko ñaari yoon amoon na mois bi bi jéggoon danaa gi bindaat na beneen mois yi xasite yu bari daf ko bind ñaari yoon bi nga xamee nag xasite ñaareel ci indi na ko nga xam ne moo magal yéen ma ngay yaar nag nga xam ne mooy pour fere pour dañoo daal di tàgg ne xasite yi njëkkoo ne ba kenn jàngal ko ba bari ci yoo xam ne sax kenn xamu ko nga xam ne gés bu njëkk ba am na yenn si baat yi ci dikkaat ci gés bu mujj bi Σήμερα θα κάνω ένα καλό πουδί, σήμερα θα διγάρει το πουδί, ώρα για πουδί με πουδί, ώρα για πουδί άλλη. Πρέπει να πρέπει να θα κάνω ένα καλό πουδί, ώρα για πουδί μου μάχατη, τώρα ώρα για πουδί, ώρα για πουδί άλλη. Δεν είναι πολύ καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό να είναι καλό ina ba laamal binni ye bu ye tane rek di jeul ba na ko na waye ko melni dañ ko baamo yo bo xamne benen nit bo xamne aalim aalim la rek man nako am loolu da ak mom mu don da ak mom loolu motax mu delu bindat yoy yep yeye di bokku la jowar ak ndigal lo xamne am ko te bu ñek ba te def quoi complication kon nak bi la xamne ne dama gude amali tay
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.